Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Serja Amudansa.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light 21 atau 21 menit beranjak kita dari pukul 7 waktu studio K-Light. Terima kasih untuk Anda semua, kita masih di Morning Review. Sahabat K-Light, Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis harga pangan berangsur turun menjelang akhir tahun. Menurut Menteri, sebagian besar harga komoditas pangan masih terpantau stabil dan sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan. Sejumlah komoditas yang masih terpantau stabil seperti ayam dan telur. Menteri menyebut harga telur sekarang Rp26.700 per kilogram, masih di bawah harga acuan Rp30.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam di level Rp40.000 per kilogram. Menteri Perdagangan mengakui bahwa harga cabai rawit merah masih menyentuh level Rp70.000 per kilogram, melampaui harga acuan penjualan HAP di tingkat konsumen Rp57.000 per kilogram. Dan sahabat K-Light, Menteri Perdagangan menjelaskan penyebab kenaikan harga cabai ini disebabkan faktor produksi. Menurutnya, produksi komoditas tersebut turun karena dipengaruhi musim. Ia menilai kenaikan harga cabai ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang jauh dari wilayah sentra produksi komoditas tersebut. Untuk itu, Menteri Perdagangan telah berkoordinasi dengan Asosiasi Petani Cabai agar distribusinya ditingkatkan ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga, dan memastikan pemerintah menjaga agar harga pangan tetap terkendali, termasuk ketersediaannya. Pemerintah juga terus berkoordinasi yang melibatkan lintas kementerian lembaga untuk memantau perkembangan harga pangan.

Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990, sebuah pergelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang, acara ini bakal dimeriahkan oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, Jugala Jaipongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial, mulai dari Doel Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Devi Gita, Yuki Wasben, Ujang Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 14.30 sampai 22.30 di Bumi Sangkuriang, Bandung, Jalan Ki Putih, nomor 12.

107.1 FM, sahabat K-Light 48 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light, masih di Morning Review. Sahabat K-Light, program penggunaan gas alam terkompresi atau compressed natural gas CNG 3 kg untuk masyarakat ditargetkan jalan pada 2027. Program CNG ini sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan, proyek CNG 3 kg sudah dilakukan uji coba selama 1 bulan di Lemigas. Ia mengatakan saat ini proyek itu masih dalam tahap evaluasi yang mencakup proses penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnisnya. Hal ini disampaikan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta kemarin Rabu 14 Oktober 2026. Dalam implementasi yang akan berjalan tahun depan, pemerintah menyiapkan 100 ribu tabung CNG yang akan didistribusi ke masyarakat. Tabung tersebut berasal dari China. Sebelum implementasi berjalan, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan terlebih dahulu mengumumkan terkait implementasi itu.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light, kembali kita ikuti kabar sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. MSCI akan mengumumkan hasil tinjauan indeksnya terkait status pasar saham global, termasuk Indonesia. Dalam pengumuman sebelumnya, penyedia jasa indeks saham global tersebut diketahui tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market. Dan sahabat Kelight, jelang peninjauan itu, lembaga ini juga mengumumkan telah memperbarui simulasi indeks setelah konsultasi MSCI Climate Paris Aligned PAP Indexes. Pembaruan ini mencerminkan rencana final penerapan penyempurnaan metodologi yang sebelumnya diumumkan setelah proses konsultasi. Simulasi tersebut menggambarkan peralihan dari metodologi indeks yang berlaku saat ini ke metodologi baru berdasarkan peninjauan indeks atau indeks review terakhir masing-masing indeks. Data terbaru ini menggantikan simulasi sebelumnya yang menggunakan data hingga akhir Maret 2026 dan hanya ditujukan sebagai ilustrasi. Dan sahabat Kelight, tentunya pada pengumuman hasil peninjauan indeks Agustus 2026, MSCI diketahui mempertahankan status pasar modal Indonesia pada kategori emerging market. Ketetapan diputuskan berdasarkan hasil tinjauan tahunan negara 2026 atau 2026 Annual Country Review. Berdasarkan pengumumannya, penyedia indeks global itu mengatakan tidak ada perubahan daftar negara dalam MSCI Frontier Emerging Markets Index. Indonesia sendiri saat ini berada dalam kategori Emerging Markets.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light satu persatu, lagu-lagu K-Light juga beragam. Informasinya mengantar kita memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir, masih di Morning Review. Edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Sahabat K-Light, APP Group terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekspor nasional. Komitmen ini diwujudkan lewat kesepakatan perdagangan internasional dalam ajang Trade Expo Indonesia, TEA, 2026 di AIS BCD City Tangerang. Kesepakatan tersebut mencakup perluasan jangkauan pasar ke Jepang, Italia, Inggris hingga Australia. TEI 2026 yang digelar oleh Kementerian Perdagangan mengusung tema The Ultimate Hub for Global Sourcing. Pameran ini menjadi wadah strategis pemerintah dalam memperluas akses pasar ekspor sekaligus memperkuat daya saing produk nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, pemerintah terus berupaya memperluas pasar ekspor di tengah tantangan perdagangan global. Langkah ini menjadi bagian dari tiga program prioritas Kementerian Perdagangan untuk mendongkrak ekonomi. Dalam ajang ini, APP Group hadir melalui empat unit usahanya, meliputi PT Indakiat Pulp and Paper, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Kertas Ciwi Kimia, dan PT Oki and Pulp and Paper Mills. Mereka sukses mencatatkan 5 nota kesepahaman MOU yang melibatkan jaringan perdagangan APP Group di luar negeri serta sejumlah pembeli internasional. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk unggulan mulai dari kertas, kemasan, hingga tisu. Saat ini produk-produk tersebut telah diekspor ke lebih dari 150 negara di dunia. Direktur APP Group Suhendra Wiryadinata menyebut kesepakatan dagang ini sebagai bukti tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap produk buatan Indonesia.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM. Website KMIDI www.saturnultusukomasatufmta. LiteFM.com. Weiterhin auf K-Light FM Radio beziehen.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light. Di MES of Final Tournaments di Bandung, Jakarta, Tangerang kali ini mengadakan turnamen pertamanya yang bernama The Autumn Tournament untuk kategori Mixed Upper Beginner dan Men Lower Bronze. Nama turnamen ini sesuai dengan periode musim, yaitu September sampai November adalah Autumn Season, musim gugur. Turnamen ini memberikan pengalaman bertanding di puncak gedung mall dengan city view pusat kota, sekaligus memberikan edukasi seputar teknik bermain padel, lapangan berstandar internasional, dan sejarah padel. Padel, lapangan berstandar internasional. Padel pada turnamen satu tim yang terdiri dari dua orang seharga Rp600.000 per tim. Turnamen ini juga mendukung UMKM dengan menyediakan area berjualan yang harga sewanya terjangkau. Lokasi Sport Padel Court di rooftop puncak gedung Braga 8 Mall. Info dan pendaftaran hubungi Satria Arya 0822-0015-63270. Satria Arya 0822-0015-63270.

107.1 FM, sahabat K-Light, impor kereta rel listrik KRL bukan baru alias bekas asal Jepang dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan KRL Jabodetabek. Namun Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, sampai saat ini belum ada pengajuan izin impor KRL bukan baru alias bekas dari Jepang yang disampaikan. Menteri Perdagangan berharap opsi impor KRL bekas asal Jepang tidak perlu dilakukan, yang menurutnya lebih baik menggunakan produksi di dalam negeri yang sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Dan sahabat K-Light, sebelumnya rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengimpor KRL bekas dari Jepang mendapat lampu hijau dari Danantara. Artinya, Danantara mendukung adanya rencana impor tersebut. COO Danantara Doni Oscar yang mengatakan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik. Pasalnya, menurut Doni, penguatan transportasi publik ini dapat memberikan sejumlah dampak mulai dari mengurangi polusi, menekan konsumsi bahan bakar, hingga mendorong terbentuknya pusat-pusat kota baru.

107.1 FM sahabat Kilat Negara mendapat tambahan penerimaan dari lelang aset hulu minyak dan gas bumi Migas milik PT Pertamina Hulu Rokan PHR di Minas Kabupaten Siak Riau. Aset tersebut laku dilelang 11 miliar lebih atau sekitar 11,01 miliar di atas nilai limit yang ditetapkan 9,26 miliar. Lelang ini digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM melalui Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara PPBMN di mana pelelangan secara daring ditutup pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemenang ditetapkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Dumai. Kepala PPBMN Kementerian SDM Rahmawati menegaskan, lelang ini lebih dari sekedar transaksi jual-beli aset. Pelaksanaan lelang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.06/2020 tentang pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi. Aturan ini menjadi landasan agar pemindahtanganan aset negara berlangsung transparan, akuntabel, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian.

Tidak semua aset dapat dilelang. BUMN Hulu Migas yang dijual harus masih memiliki nilai ekonomis. Tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas. Tidak ditetapkan status penggunaannya dan atau tidak dimanfaatkan. Serta tidak mengganggu kelancaran operasional. Untuk menjaga proses tetap terbuka, PP BUMN bersama PHR mendampingi peserta meninjau objek lelang sehari sebelum penawaran disampaikan. Dengan begitu, peserta dapat memperkirakan harga yang akan diajukan dan berharap hasil lelang memberi kontribusi signifikan terhadap PNBP. Ditekankan pentingnya integritas seluruh pihak agar proses lelang tetap sehat, terbuka, dan profesional. Sejak 2025 hingga 30 September 2026, PP BUMN telah menyetorkan PNBP dari hasil lelang BUMN Hulu Migas lebih dari 104 miliar rupiah. Hasil lelang di Siak akan menambah capaian tersebut. Lelang tidak berhenti di Siak, dijadwalkan lelang BUMN milik KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam 20 hingga 21 Oktober melalui KPKNL Samarinda dengan nilai limit 9,62 miliar rupiah.

ditemani dalam Morning Review edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Gila warga Bandung dan sekitarnya siap bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda di Timangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990. Sebuah pagelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, juga Lajai Pongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawakti Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial, mulai dari Dul Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Dewi Gita, Yuki Pasben, Ujang Darso, Happy Salma, Deni Chandra, dan masih banyak lagi. Sahabat Gila, catat tanggalnya Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 14.30 hingga 22.30 di Bumi Sangkuriang Bandung, Jalan Kiputi nomor 12, Cimulait. Tiketnya hanya Rp200.000. Sahabat Gila, ajak keluarga dan teman-teman untuk merayakan tradisi, menikmati hiburan, dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket.timangsa.com. Informasi lebih lanjut 0851-1758-3459, 0815-1758-3459. Tradisi Lestari Tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan terasa.

Sobat Kilat warga Bandung dan sekitarnya, siap bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda? Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990. Sebuah pagelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang. Acara ini akan dimeriahkan juga oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, juga Lajai Pongan, Samba Sunda, dan studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial, mulai dari Dul Sumbang, Nining Maida, Bungsu Bandung, Candil, Dewi Gita, Yuki Pasben, Ujang Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya Sobat Kilat, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 14.30 hingga 22.30 di Bumi Sangkuriang Bandung, Jalan Kiputi, nomor 12, Cimulait. Tiketnya hanya Rp200.000. Ayo Sobat Kilat, ajak keluarga dan teman-teman untuk merayakan tradisi menikmati hiburan dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket titimangsa.com. Informasi lebih lengkap 0851-1758-3459, 0851-1758-3459. Lestari Tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan teraksa. Bakti Budaya Jarum Foundation, tumbuh bersama Indonesia.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071kliteefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat T-Light? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan dalam kondisi terbaik ya. Sehat walafiat, kemudian perjalanan bagi yang tengah di perjalanan lancar. Dan yang paling penting adalah kita semua dalam kondisi, walaupun cuaca agak mendung-mendung begini ya, seperti kemarin panas mendung banyak yang sakit ya sahabat T-Light ya, jaga kesehatan juga. Senang sekali saya Adil Maulana temani Anda di siang hari ini, dan tentunya tell kita untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 telah kami buka untuk Anda yang ingin pilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Silakan sahabat T-Light kirimkan lagu terbaik Anda untuk orang-orang terkasih dan juga rekan-rekan kerja Anda, silakan. Dan tentunya kita akan nikmati perjalanan kita hingga jelang pukul 3 sore nanti.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja kita nikmati lagu bagus dari Phil Collins dengan Do You Remember yang disukai oleh sahabat Fonny Widianti di Astananya. Oke, terima kasih ya untuk lagu pilihannya. Dan untuk sahabat Mbak Nani ya di Cicahem, untuk lagu Krakatau-nya dengan Gemilang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Salamnya untuk kru K-Light dan untuk sahabat-sahabat K-Light yang setia beraktivitas ya saat ini, sambil beraktivitas dan istirahat siang ya. Terima kasih untuk sahabat Nani. Baik sahabat K-Light, kita langsung saja untuk menikmati lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972.

107.1 KLIT FM, Bandung's Inspiring Sound. Dreaming of You dari Selena, pilihan sahabat Vera ya di Tubagus Ismail. Terima kasih. Baiklah sahabat Tilet, ada informasi menarik yang tentunya bagi sahabat-sahabat Tilet yang cinta akan budaya Sunda ya. Dan tentunya orang Bandung pasti harus mengenal tentang budaya Sunda ya. Nah sahabat Tilet, warga Bandung dan sekitarnya siap bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda. Nah, Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990. Sebuah pagelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang. Acara ini akan dimeriahkan juga oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, juga Jaipongan Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial mulai dari Dul Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Dewi Gita, Yuki Pasben, Ujang Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya ya sahabat Kilait, hari Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 14.30 sampai dengan 22.30 di Bumi Sangkuriang Bandung Jalan Kiputih nomor 12

dan teman-teman untuk merayakan tradisi ini, menikmati hiburan, dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket.mangsa.com ya, atau informasi lebih lanjut di 0851-1758-3459. Sekali lagi, 0851-1758-3459. Sekali lagi, kalau tiket online-nya bisa dibeli melalui tiket.mangsa.com. Lestari tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan terasa. Bakti Budaya Jarum Foundation, tumbuh bersama Indonesia.

107,1 Kilight FM Bandung's Inspiring Sound. Masih dalam Tell to Tell sahabat Kilight, dan ada informasi yang terkait dengan sebuah perhelatan spektakuler yang bisa Anda saksikan pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Ada apa sih di sana? Nah, sahabat Kilight bisa datang, dan untuk warga Bandung dan sekitarnya untuk bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda. Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990. Sebuah pergelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang. Acara ini bakal dimeriahkan juga oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, Jugola Jaipongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial mulai dari Dul Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Dewi Gita, Yuki Pasben, Ujang Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 14.30 atau setengah 3 sore sampai 22.30 di Bumi Sangkuriang Bandung, Jalan Keputih nomor 12, Cimuluit, Bandung. Tiketnya hanya Rp200.000 saja. Yuk ajak keluarga dan teman-teman untuk merayakan tradisi, menikmati hiburan, dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket.mangsa.com. Informasi lebih lanjut silakan di 081 0851 1758 3459, di 0851 1758 3459. Lestari Tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan terasa, Bakti Budaya Jarum Foundation, tumbuh bersama Indonesia.

0: adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang
1: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
2: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
3: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat, aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya, ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan direpit lagi, tapi dibangun dari awal.
2: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
4: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan asalnya ruang guru, ya, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, yang toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
2: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
1: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian,

0: hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
1: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenak juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenak akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
2: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan dulu pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
1: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
0: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
3: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
4: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
3: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
5: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
6: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke Polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
5: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
0: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
7: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Jukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
8: Kalau ada ini semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu.
7: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
9: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya ima ucing-ucingan. Kalau ucing-ucingan mas selalu terjadi. Maka ketika ketangkap ya jangan dibiarin lolosan.
10: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adriana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
12: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, Manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
13: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir. Dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
12: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, kembali bersama saya Adil Maulana dan kembali dalam Tell to Tell untuk hari Kamis kita 15 Oktober 2026 sahabat K-Light. Dan tentunya masih Anda bisa memilih lagu-lagu favorit Anda ya di 0812-203-1972. Sudah ada tergabung kembali sahabat-sahabat K-Light yang siang hari ini ya, mungkin sudah selesai istirahat siang ya. Biasanya kalau habis makan siang ngantuk ya, kita akan kasih sesuatu yang gak ngantuk ya. Ada sahabat Santi Kustejo yang pilihkan lagunya dari The Police dengan Dududu Dadadada ya, lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada Anthony di Tubagus Ismail ya, Gloria Estefan dengan Coming Out of the Dark, lagunya untuk semua sahabat setia K-Light dan juga all crew saja katanya. Terima kasih, sama-sama. Ibu Omi di Gerlong, terima kasih, lagu yang dipilihkan dari Air Supply dengan I Can Let Go sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke, terima kasih. Ibu Edith di Ciwaruga mau lagunya dari Steve Winwood dengan Ark of a Diver ya. Yeah. Diver ya. Yeah. Baik, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Kang Ari di Margahayu katanya minta lagu dari lagunya After the Love Has Gone. Dikirimkan untuk yang bertugas saja ya. Terima kasih. Dan sama yang request juga hari ini. Semoga sehat dan berkah dan selalu juga diberikan keberkahan untuk penghobi Tell to Tell di mana saja berada. Oke, terima kasih Kang Ari. Baik Kang Ari, ini dia lagu yang Anda pilihkan dari Leonid and Friends.

107.1 KLAT FM, Bandung's Inspiring Sound. I Just Fall in Love Again dari Steve Dorff featuring Warren Weep. Baru saja kita nikmati lagu bagus tadi, dan ini adalah merupakan pilihan dari sahabat Nila Didago. Terima kasih sudah ikut bergabung di siang hari ini. Ada juga sahabat Katie Agustina Peters di Spratman. Lagu yang dipilihkan dari Blood, Sweat and Tear dengan I Love You More Than You'll Ever Know. Salamnya untuk semua sahabat setia Kelight katanya ya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja nikmati kebersamaan kita di siang hari ini. Oh ya, ada sahabat Wida juga tadi. Mohon maaf lewat ya. Kavana dengan Funky Love sudah diputarkan tadi ya. Oke, selamat bersiap-siap bertugas katanya ya. Kang Diat Kardiat katanya ya, selamat siang juga. Mudah-mudahan sudah makan siang ya, Kang Diat. Oke, kita langsung saja nikmati lagu pilihan sahabat Katy Agustina. Ini dia, I Love You More Than You'll Ever Know dari Blood, Sweat.

0: terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Virtual Job Fair untuk tekan angka pengangguran. Bursa kerja bukan kegiatan formalitas. BUMN dorong ketahanan energi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali menggelar bursa kerja dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Bursa kerja dilaksanakan dalam bentuk virtual job fair akan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelaksanaan virtual job fair tersebut sebagai sarana mendapatkan karir sesuai dengan minat dan kebutuhan. Farhan mengatakan bursa kerja akan menghadirkan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor sehingga peluang kerjanya lebih terbuka.
1: Pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, kembali menghadirkan job fair yang diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2026 bertempat di Mall Istana Plaza, Bandung. Acara ini terbuka untuk umum dan sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini mempertemukan puluhan perusahaan terkemuka dari berbagai macam sektor dengan talenta-talenta hebat warga Kota Bandung. Dan tentu saja job fair ini menjadi salah satu upaya untuk mewadahi para pencari kerja dalam mengeksplorasi berbagai macam pilihan posisi yang sesuai dengan minat, keahlian, kebutuhan masing-masing, dan jalur karir masing-masing.
0: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung Yayan A. Briliana menegaskan bahwa bursa kerja atau job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung bukanlah kegiatan formalitas semata. Menurutnya bursa kerja merupakan upaya nyata mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, Disnaker Kota Bandung melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja, termasuk virtual job fair pada 22 Oktober 2026 mendatang. Yayan mengatakan kebutuhan tenaga kerja terbuka luas terutama lowongan kerja di luar negeri.
2: Kami selektif dalam mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti di tanggal 22 itu ada sekitar 23.

0: Perusahaan yang hasil seleksi dari kami. Jadi insya Allah tidak formalitas. Lowongan kerjanya jelas ada. Apalagi yang lowongan kerja di luar negeri nih. Ini sedang dibutuhkan sekali sesuai dengan program pemerintah SMK Go Global. Gitu. Oh, banyak manfaatnya. Okay. Jadi sekali lagi hadir nanti pada waktunya dan tempat yang sudah ditentukan.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengapresiasi pelaksanaan workshop terkait kesehatan lingkungan yang digelar Forum Bandung Sehat untuk para guru prakarya. Menurut Gingin, para guru prakarya penting mengetahui pemanfaatan sampah untuk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, Gingin menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan Forum Bandung Sehat dan berharap kegiatan serupa sering dilakukan.
2: Kota Bandung salah satunya kita sekarang sedang menggerakkan yang namanya program Karasa Sirkular Bandung Utama. Jadi bagaimana memanfaatkan sampah untuk pengembangan buruan saya dan dari hasil buruan saya ini urban farming terintegrasi. Gerakan pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan. Dan hasil dari buruan saya ini bisa dimanfaatkan oleh Dasar Dapur Sehat Atasi Stunting yang ada di wilayah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebagai bagian dari upaya ketahanan energi. Wakil Kepala Bidang Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Teddy Barata menyatakan, Indonesia sedang mengembangkan program biodiesel yang dicampur dengan kelapa sawit sehingga menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang melakukan program tersebut sebagai upaya mengurangi impor energi khususnya BBM. Selain biodiesel, pengembangan juga dilakukan untuk BBM jenis etanol, sehingga nantinya Pertamax akan ada unsur nabatinya yang berasal dari singkong, tebu, dan jagung.
4: Kebijakan dari pemerintah Pak Prabowo, ketahanan energi, B50 sudah kita implementasi. Biodiesel 50% kandungannya dari kelapa sawit. Yang tadinya kita impor, sekarang kita bisa memblending ini dengan kandungan dari dalam negeri, dari kelapa sawit. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana kita memblend dari diesel kita menjadi B50. Sekarang kita tidak impor, paling tidak setengahnya. Etanol kita udah mulai program, canangkan E20 bertahap etanol. Jadi nantinya Pertamax kita itu nantinya akan ada unsur dari nabatinya. Yang asalnya dari tebu, jagung, singkong. Yang tadinya kita impor energi, sekarang kita itu menanam singkong, tebu, jagung. Itu kan ya punya kita.
1: Permintaan kapasitas pusat atau data center di Indonesia meningkat sangat pesat. Chief Technology Officer atau CTO BPI Danantara, Sigit Puji Santosa menyatakan, kapasitas data center yang baru dibangun cepat habis terserap pasar, sehingga pasokan mengalami kekurangan atau defisit. Menurutnya, Danantara siap memperluas investasi infrastruktur pusat data, termasuk rencana akuisisi 5 pusat data untuk memperluas jangkauan jaringan infrastruktur digital hingga ke 25 kota. Sigit mengatakan Danantara juga menjajaki kerjasama strategis, seperti dengan pihak lain untuk mengembangkan chip AI, serta menyiapkan komponen, subsistem, hingga sistem infrastruktur digital secara menyeluruh.
5: Ada potensi data center. Kalau investasi per 100 MW itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua. semua smart semiconductors chips untuk otomotif.

0: AI untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
1: Polisi menangkap dua orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka masing-masing berinisial KR 23 tahun dan IR 25 tahun. Sedangkan satu orang tersangka lainnya yang berinisial DN masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan aksi kejahatan bermula ketika para tersangka mendatangi korban dan meminta sejumlah uang, namun ditolak oleh korban. Akibat aksi penolakan tersebut, para tersangka langsung mengeroyok korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku nekat merampas sepeda motor korban untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Akibat perbuatannya, para tersangka yang kini mendekam di balik jeruji sel diancam pidana penjara selama 12 tahun.
2: Para pelaku ini meminta uang kepada korban, kemudian tidak diberi. Akhirnya si korban ini dipukuli dan kemudian motornya diambil.
3: Sampurasun Wargi Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hayu Wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung. Iklan layanan masyarakat.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, di suasana siang hari ini mungkin sahabat KLight sudah kembali ke tempat kerja ya masing-masing ya. Dan semoga apa yang sedang Anda kerjakan atau sedang Anda lakukan berjalan lancar hingga berakhir nanti sore ya. Dan tentunya saya Adil Maulana masih temani Anda dengan lagu-lagu bagus pilihan sahabat-sahabat KLight, atau mungkin Anda diantaranya masih punya waktu untuk memilih lagu favorit Anda. Ya, kita sampai jam 3 sore ya sahabat KLight. Silakan di 0812 2031972 dan saya Adil Maulana masih menemani Anda.

107.1 K-Light FM, Bandung, Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, ada informasi menarik untuk warga Bandung dan sekitarnya. Siap untuk bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda? Ya, sahabat K-Light, Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990. Sebuah pagelaran atau pergelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang, acara ini bakal dimeriahkan oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, Jugala Jaipongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu yang pasti kita kenal, mulai dari Dul Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Devi Gita, Yuki Pasben, Ujang, Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Nah sahabat K-Light, catat tanggalnya, hanya satu hari saja, Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 14.30 sampai dengan 22.30 ya, setengah 3 sore sampai jam setengah 11 malam, setengah 11 malam ya, di Bumi Sangkuriang Bandung, Jalan Ki Putih nomor 12 Cimuluit, Bandung. Tiketnya hanya Rp200.000 dengan seabrek artis, dan tentunya ajak keluarga dan teman-teman untuk merayakan tradisi, menikmati hiburan, dan menjaga budaya Sunda agar tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket.titikmangsa.com. Informasi lebih lanjut di 0851-1758-3459. 0851-1758-3459. Lestari Tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan terasa. Bakti Budaya Jarum Foundation, tumbuh bersama Indonesia.

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, incognito dengan Still a Friend of Mine yang dipilihkan oleh sahabat siapa tadi ya? Sahabat Butet ya. Oke, terima kasih sahabat Butet. Lagunya sudah diputar ya. Kemudian ada Umina Yasar Yafi, pilih lagunya dari Mark Anthony, sudah diputar tadi ya, My Baby You-nya. Terima kasih. Kemudian ada juga informasi terkait dengan olahraga padel ya. The MC of Padel Tournament di Bandung, Jakarta, Tangerang, dan kali ini mengadakan turnamen pertamanya yang bernama The Autumn. Turnamen untuk kategori Mix Upper Beginner dan Men Lower Bronze. Nama turnamen ini sesuai dengan periode musim, yaitu September sampai November, yaitu Autumn Season. Musim gugur ya sahabat Kilaite. Turnamen ini memberikan pengalaman bertanding di puncak gedung mall dengan city view pusat kota, sekaligus memberikan edukasi seputar teknik bermain padel. Lapangan berstandar internasional dan sejarah padel, dan pendaftaran satu tim yang terdiri dari dua orang seharga Rp600.000 per tim. Turnamen ini juga mendukung UMKM untuk menyediakan area berjualan yang memiliki harga sewa terjangkau. Lokasi Sport Padel Court di rooftop puncak gedung Braga 8 Mall. Dan info pendaftaran silakan hubungi Satria Arya di 0882-0015-63270. Sekali lagi, sahabat Satria Arya di 0882-0015-63270.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, dengan berakhirnya lagu bagus yang datang dari Kahitna dengan Soulmate yang dipilihkan oleh sahabat Denny. Terima kasih sahabat Denny sudah pilih lagu ini, dan lagu ini menjadi lagu terakhir kita ya sahabat K-Light. Dan juga mohon maaf untuk sahabat Yoram Rinaldo, lagunya tidak cukup waktunya ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light yang memilih lagu-lagu favorit Anda tapi waktu yang tidak mengizinkan, mohon maaf juga ya. Ya, tiba saatnya saya harus undur pamit sahabat K-Light, dan saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya dan partisipasi sahabat-sahabat K-Light untuk membantu saya memilih lagu favorit Anda. Dan juga semoga kita bisa ketemu lagi di kebersamaan yang lain, dan mudah-mudahan informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa sahabat K-Light, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain, dan sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Your inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bantu.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light merayakan 5 tahun kebersamaan dengan pengalaman istimewa dan juga kejutan spesial. Rayakan ulang tahun kelima The Gaya Hotel Bandung dengan promo spesial Eat, Drink, and Relax in Style di berbagai outlet F&B dan juga Sepik Spa mulai 15 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati paket anniversary untuk 4 orang di Gaya Semeja Asian Kitchen hanya dengan Rp425.000 net sekaligus kesempatan memenangkan hadiah lucky draw. Di Gaya Inspira Roaster, dapatkan menu special anniversary Inspira Blanch 5.0 seharga Rp50.000 termasuk juga enamel pink eksklusif dari Inspira. Ada juga diskon 50% untuk minuman pilihan di Mono Mono Bar and Social Dining. Setiap pukul 5 hingga 7 malam, jangan lewatkan gratis es krim di food truck untuk setiap pembelanjaan minimal Rp100.000. Manjakan sahabat diri Anda dengan perawatan yang menenangkan di Sepik Spa dan juga nikmati diskon 50% untuk treatment pilihan. Setiap Senin untuk informasi setiap Senin hingga Jumat sahabat K-Light setiap pukul 10 sampai dengan pukul 2 siang. Dan juga untuk informasi lebih lanjutnya Anda bisa menghubungi WhatsApp di 0811 2020 0500 atau kunjungi Instagram @thegayabandung. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Dr. Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri.

0: 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2026, senang sekali saya Dr. Pri Haryadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk, yaitu suatu acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana santai, penuh canda, tapi tentunya tidak menghilangkan makna. Besar harapan acara ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama di bidang kesehatan keluarga, hingga pukul 9 malam nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga melalui streaming di website Kilat di www.klite.id, atau mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Saya sangat berharap sahabat Kilat bisa juga ikut berpartisipasi di acara ini dengan bertanya secara langsung, berkomentar, atau mungkin sekedar absen hadir melalui layanan WhatsApp Kilat di 08122031972. Selain itu, jika sahabat mau bertanya dan bertatap muka secara langsung, juga bisa melalui siaran digital kami di TikTok Live Kilat FM. Baiklah sahabat semua, sebelum kita lanjutkan dengan berbincang-bincang, seperti biasa dalam acara ini saya selalu ditemani oleh senior saya, seorang sahabat yang selalu menemani di setiap acara kesehatan Kilat sejak dahulu kala. Nah, inilah dia Kang Angga Andika.
1: Selamat malam, Dok.
0: Selamat malam, Kang Angga, sehatnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Dok.
0: Sejak dahulu kala, ya, berapa tahun
1: biasanya? Kalau tidak salah, Dok, kemungkinan gak dihitung saya keluarnya, ya.
0: Kemungkinan dokter benar, pertama,
1: ya. 95, 95 tahun pindah ke sini, 96 lah gitu.
0: Oke, kita buat 96 ya, kita kesepakatan, jadi kita sudah 30 tahun gitu.
1: Iya.
0: Asa iya. Gitu. Itulah sahabat, saya sudah 30 tahun bersama-sama Kang Angga, ya. Bisa dibayangkan berarti umur kita enggak mungkin di bawah 30.
1: 17.
0: Oke, sahabat semua, sebelum saya semakin melantur, silakan siapkan minuman hangat dan cemilan ringan di sebelah Anda sambil mengambil posisi yang paling nyaman. Dan marilah kita mulai obrolan sehat malam ini, tentunya hanya di Kilat FM, Bandung Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Free Talk. Dan sahabat masih bisa bertanya cukup banyak waktu di 0812-203-1972. Kebetulan saya juga live di digital

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dok, saya boleh tanya? Oh, boleh tentunya. Anak dan mantu saya waktu kecil ada asma. Nah, apa bisa menurun ke cucu saya? Cucu saya usia 3 tahun. Akhir-akhir ini suka batuk. Dan kalau batuknya enggak berhenti di situ saja walaupun sudah di nebu. Batuknya datang terutama pada waktu malam. Dan batuk itu apakah asma atau alergi? Nah, tahunya bagaimana untuk membedakannya? Terima kasih banyak, dok. Sama-sama. Gini ya, Telia ya. Untuk balita 3 tahun, membedakan batuk memang butuh keahlian ala detektif ya, karena kita nggak bisa bertanya dengan arti kita ditanya. Nah, ini batuknya terjadi kapan? Pagi, siang, atau sore? Hulang-hulang. Maksudnya 3 tahun, mana nggak ngerti ya. Dan seperti diketahui, di usia ini paru-paru itu masih sensitif dan memang benar asma itu bisa menurun ke anak, dari anak nanti menurun ke cucu, tapi itu bukan menurun dari kakeknya atau neneknya, itu adalah turunan dari bapak ibunya yang dua-duanya asma. Dan bagaimana membedakan ini batuk biasa atau batuk asma? Sebenarnya begini, kalau batuk biasa itu batuknya ramai, karena bareng sama batuk ramai itu maksudnya bareng sama demam, bareng sama pilek, meler, dan sembuhnya bisa 1-2 minggu. Nah, penularannya macam-macam ya, itu namanya batuk biasa yang tertular karena kuman. Sedang kalau batuk asma ini bentuknya bentuk yang setia, alias dia bisa berlangsung berminggu-minggu dan langganan konsernya tuh di malam hari. Nah, cocok sama ini kan, di malam hari atau subuh, dan sering ada bonus suara ngik-ngikan. Jadi selain batuk, nanti ada ngik-ngikan atau kita sebut sebagai mengi. Nah, pemicunya bukan karena tertular, tapi karena habis capek, kena debu, kena cuaca dingin, atau kebanyakan terpapar asap rokok. Saya sering sambil bergurau, jangankan kena asap rokok, lihat iklan rokok pun kadang-kadang bisa jadi batuk ya, karena begitu. Tapi ya, biar lebih akurat, kita lihat apakah batuk itu muncul saat anak lagi aktif-aktifnya bermain atau tertawa. Apakah di rumah ada pemicunya seperti asap rokok, boneka berbulu, binatang, kucing, anjing, ayam, burung, dan juga karpet yang terlalu bagus. Kira-kira begitu ya, Telia di Kopo. Mudah-mudahan cukup jelas jawaban saya. Tidak terlalu ringkas, tapi tidak terlalu panjang, maksudnya bukan tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa di ini bisa dimengerti. By the way, di TikTok non baru ngomong tap-tap langsung merudo ngetap.
2: Kang Faisal.
0: Kang Faisal teh. Nah, enggak tahu Nireksa teteh. Kemudian teh Diwalsa Piundini, terima kasih. Kang Abdul Hafiz, terima kasih. Teh Sarah Gracia juga terima kasih sudah join. Silakan bertanya bisa melalui sarana TikTok ataupun melalui di WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Oke, sudah cukup jelas ya Tehlia ya. Oke, kita dengarkan yang ini lagi berikut ini sambil kita membaca pertanyaan siapa lagi ya akan saya baca nanti.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan ini ada pertanyaan dari Teh Yuyun di Jati Handap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Apa kabar? Saya hadir lagi mau bertanya, apakah asam lambung juga harus rutin diminum? Senin kemarin saya ke puskesmas, tensi sudah turun ke 145/80. Turun tapi masih tingginya, tehnya omat itu normalnya 120/80. Lalu diberi obat tensi dan obat lambung. Kumaya. Obat lambung terus setengah jam dan satu jam sebelum makan. Ari udah makan, oh Ari teh. Ari teh bahasa Indonesia apa cing? Kalau sudah makan ya Ari. Ari teh, nah itu kumata. Ari teh udah makannya dikasih, padahal bilangnya kalau saya tadi ada pusing dan dada terasa capek juga sampai ke punggung. Terus pertanyaannya, apakah harus rutin? Ya inilah saya ambil ininya, teh yunya artinya boleh harus rutin atau tidak. Jadi obat asam lambung dan obat tensi itu adalah obat yang harus diminum kalau nggak mau drama ya. Mereka itu bagaikan satpam ya, obat lambung sama obat tensi yang harus bisa mengontrol 24 jam dan tidak bisa bolos. Kalau bolos nanti maling penyakit yang akan masuk berupa peningkatan asam lambung atau tekanan darah tinggi. Nah, apa sih bahayanya? Contoh obat penurun tekanan darah tinggi itu membuat pembuluh darah itu menjadi stabil, awet muda, dan jantung juga tenang sehingga umur kita menjadi panjang. Sedangkan kalau misalnya obat tensi di belang bentong itu menyebabkan tekanan darah kayak roller coaster ya, naik turun dan itu bisa berisiko stroke gitu teh. Begitu juga dengan obat asam lambung, bisa dimakan dengan damai tanpa sensasi kalau rutin. Tapi kalau kita belang bentong, lambung kita makin lama bisa makin lecet dan makan apa, kita makan apapun juga akan tidak nyaman karena lecetnya lambung itu kalau tidak makan obat asam lambung. Jadi sebaiknya tidak bolong-bolong. Makanya kalau bisa kontrolnya sesuai dengan jadwal, jangan aduh hoream ya, jadi kapan lagi gitu ya. Jadi harus rutin. Kira-kira gitu Teh Yun, apakah begitu jawaban saya? Kalau belum tepat ya silakan texting lagi, tapi punten rada ada di spasinya biar saya tidak ngep baca.
1: Iya.
0: Oke, saya minta tolong Kang Angga untuk ininya menyapa satu persatu sahabat kita yang sudah hadir di WhatsApp Gilaik.
1: Ya, ini di TikTok ada yang request.
0: Oh, di
1: nggak apa-apa ya, diputer aja lah. Kita mah acaranya unik.
0: Unik.
1: Konsultasi kesehatan ayolah. Juga request.
0: Mariana, Maria Mangga nantilah. Terima kasih, sukses selalu ya. Oke. Teh Maria, ini acaranya Pritalk ya, bisa lihat di sini TikTok live, tapi bisa juga nonton, bisa juga mendengarkan di gelombang 107,1 kilat FM. Kira-kira gitu ya. Oke, Kang Angga dari jam
1: ini dari ini. Nah, dari sini. Kang Nawi di Jakarta, terima kasih sudah kasih jempol.
0: Iya.
1: Kemudian Kang Sadri, terima kasih. Ada sebentar, ini ada Teh Umi, siap katanya.
0: Siap mohon.
1: Siap kan, kemana atas, Teh Umi?
0: Teh Umi atas kesetiaannya.
1: Umina Yasar Yafi, sahabat Keti, juga Ibu Teti, terima kasih. Kemudian ada Kang Dedi, terima kasih. Kang Uyun, Kang Yan-Yan, terima kasih. Kemudian Ibu Titi, terima kasih. Ibu Tati, terima kasih. Alhamdulillah sehat, Dr. Pri, Kang Angga, ilmunya bermanfaat, berkah, menyimak selalu. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
1: Kemudian ada Teh Nunung, Nurillah, terima kasih. Kemudian ada Mbak Sri, gak bisa streaming, mati-mati terus, kenapa ya?
0: Mbak Sri punya, ini TikTok gak? Kalau punya TikTok,
1: tapi ya, di TikTok aja.
0: Mbak Sri ya, kalau itu di TikTok aja, TikToknya Kilat FM Live. nanti bisa juga bertanya di situ ya.
1: Iya. Kalau di streamingnya Gretz, barusan setelah saya membaca ini, saya periksa live on air nyambung gitu. Ya mungkin jaringan di luar ya.
0: Ya betul.
1: Kemudian Taya Yuyun sudah dijawab. Udah ada Cenonon. Oh ini bertanya Cenonon dong.
0: Ya, alhamdulillah walau telat yang penting siaran. Oh itu bahasa nanti bahasa nyungkun. Dokter Vinu Bagir udah semingguan dari belikat, sakit belikat ya. Belikat sudah seminggu ya. Terus sudah sampai perganaan kenapa boleh makan obat apa? Boleh makan obat apa? Sakit belikat itu bahagia Cenonon, itu cingcirining sudah menjadi manusia dewasa. Terus kalau misalnya belikat itu berarti punggung ya.
1: Bagian punggung.
0: Belikat itu bagian punggung. Daerah itu belikat itu
1: hampir di sayap
0: bahu, di bahu ya, ya itu. Kalau bahasa medisnya di skapula ya belikat itu. Nah, sebetulnya kalau ada sakit itu satu alarm kalau ada yang tidak beres dengan otot. Postur kita juga ada yang enggak beres, maksudnya bisa tidur yang tidak tepat, bisa karena posisi duduk yang kurang tepat. Dan itu bahkan ada organ dalam yang terpapar ya, bisa aja. Punten ini orang lain ya Cenonon. Orang dengan serangan jantung tuh selain nyeri dada juga nyerinya sampai ke belikat belakang gitu ya. Orang yang gastritis atau mah juga sampai ke

0: Likat, gitu ya. Jadi bisa saja itu terpaparnya. Jadi ya, nah kita menjawab secara umum ya, kenapa sampai belikat kita ngamuk gunungan? Yaitu satu, kalau misalnya kita kebanyakan scrolling medsos sambil rebahan dengan posisi kepala menekuk, itu juga belikat kena ya. Jadi bukan salah medsos nah ya, scrolling nah ya bari tiduran. Karena bukan karena terlalu berat memikul beban hidup, tapi karena memang enggak berhenti-berhenti lama kan, jarang ya kita scrolling 5 menit kita sejarang, itu biasanya rada lama scrolling itu.
1: Cik channel nanti meni apal dok.
0: Ya. Ya jadi bisa juga terjadi bukan ke usia secenonon aja, ada juga yang masih kalau usia 30 gen mountingnya milenial ya, itu misalnya terlalu banyak duduk di atas, bukan duduk di atas laptop, duduk di atas tempat duduk dengan memanteng di laptop atau di komputer, itu juga sama bisa menyerikan belikat ya, baik kiri maupun kanan. Kenapa? Karena terjadi suatu ketegangan otot di situ ya, yang terus kita posisi begitu.

0: Iya, gen baby boomer mah juga pernah merasakan begitu ya. Tapi sekarang jangan ya diinjek-injek, dikompres aja yang hangat dingin, hangat boleh, dingin boleh. Kemudian dilakukan peregangan dan boleh ditambah dengan balsam atau koyo, itu mudah-mudahan belikatnya juga bisa berkurang. Tapi juga kita bisa melakukan dengan peregangan, peregangan yang simple. Disebutnya peregangan cat cow stretch, itu posisinya merangkak lalu melengkungkan punggung ke atas dan ke bawah. Jadi dalam keadaan kita merangkak, angkat punggung ke atas ke bawah, itu nanti kalau berulang-ulang nanti si nyeri-nyeri di daerah belikatnya bisa berkurang ya. Ini belikat kiri atau kanan ya, nggak disebut ya belikat. Ya pokoknya belikat sampai pergelangan tangan itu ya, kira-kira gitu ya teh Cenonon ya, mudah-mudahan
1: kiri,
0: oh kiri ya. Ya nah ini ya, kalau kiri anu bukan yang sieunan, memang kok nyeri di belikat kiri itu penyebabnya yang batur ya namanya, itu serangan jantung, jantung yang bermasalah bisa ke belikat kiri, kemudian gastritis mah juga nyerang ke belikat kiri. Mudah-mudahan ini mah bukan ya, yakinkan bahwa itu bukan, tidak ada nyeri dada, tapi nggak ada salahnya besok ya ketemu sama dokter di puskesmas biar di EKG apakah aman nggak jantungnya, karena kan saya tahu persis Cenonon bukan di ABG nya jadi ya harus waspada lah, waspada mah nggak ada salahnya teh gitu. Mudah-mudahan cukup jelas Cenonon, jangan sampai saya ngobrol malah tambah liar ya.
1: Tambah stres.
0: Tambah stres.
1: Kan nambah kaping 15
0: teh. Cenonon, ah tanggal 15 teh hiji stres mah stres. Emang stres ada hubungannya sama tanggal kalender? Saya juga itu Kang Angga yang ngomongin stres hubungan sama tanggal kalender mah ya. Oke, saya akan baca di live TikTok-nya kok ada Buti itu. Assalamualaikum Dokter Prihari Adi ya? Iya. Ini dengan tim mana ya?
1: Kayaknya kenal loh.
0: Kayaknya kenal ya. Dari ada Kang Kelana, terima kasih sudah hadir. Kang Denny Heriadi juga, silakan kalau yang mau bertanya. Kang Henry Lebon juga, selamat bergabung. Tehnisa Diksa, selamat bergabung juga. Kemudian, sekali lagi buat sahabat-sahabat, bisa di digital kilat di TikTok ataupun di WhatsApp kilat di 0812-203-1972. Seperti biasa, kita dengarkan dulu yang indah berikut ini.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound masih dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam bersama saya Dr. Pri Haryadi. Dan ini ada pertanyaan bagus dari Teh Edit di Ciwaruga. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam.
1: Malam.
0: Dok, untuk seusia saya minum vitamin D3 sebaiknya yang berapa IU? Dan apakah diharuskan minum vitamin D3 aman untuk asam lambung? Mohon pencerahannya. Hatur nuhun dok. Semoga selalu sehat, berlimpah rezekinya dan bahagia tentunya.
1: Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Usianya boleh nggak usah disebut lah, pokoknya seket lah. Oke gini ya, jadi satu minum vitamin D3 itu cukup satu kali saja. Tidak usah diminum berkali-kali kayak mau dikejar setoran atau seperti minum obat batuk ya, cukup sekali. Karena tubuh kita ini bisa menabung, terutama khususnya vitamin D3. Karena kalau terlalu banyak menabung malah bisa berujung kebanjiran kalsium yang bikin nanti ginjal mogok kerja ya. Berikut adalah menu atau dosis harian yang bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Dosis kaum rebahan atau yang sering kerja work from home, WFA, cukup yang 600 atau 1000 international unit. Itu bisa dibeli sendiri mandiri tanpa harus pakai resep. Kalau batas maksimal mereka yang ya masih ada aktivitas ringan, itu di 4000 international unit. Batas yang paling tinggi kalau dibeli tanpa resep ya di 4000 sampai 5000 international unit. Tapi dosis darurat di mana kita vitamin D-nya itu rendah sekali, kadar vitamin D itu di bawah 30, itu wajib diberikan sampai 50000 international unit. Wajib mempergunakan resep dari dokter. Dan itu harus segera diberikan, kalau enggak nanti berisiko sakit semua otot-otot, bahkan bisa nyeri ya, dan harus berurusan dengan IGD. Nah, tipsnya untuk minum vitamin D ini harus setelah makan makanan yang ada lemaknya, seperti alpukat atau telur. Kalau diminum saat perut kosong melompong, biasanya vitaminnya cuma numpang lewat dan tidak akan diserap dengan baik oleh tubuh ya. Jadi itu ada lemaknya yang bisa nangkep ya. Jadi makan sesudah makan telur atau alpukat, nah nanti itu bisa dicerna oleh tubuh. Kira-kira begitu ya. Teh Edit di Ciwaruga, justru harus isi bukan karena nyeri dari asam lambungnya, tapi untuk menangkap vitamin D3-nya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, boleh disapa lagi kalau
1: ada. Iya. Kang Uyun.
0: Mohon Kang Uyun.
1: Ahadiat, terima kasih. Kemudian ada Teh Dian di Margahayu. Assalamualaikum Dr. Pri, Kang Angga, semoga sehat selalu. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat, berkah selalu.
0: Amin nun bisan Teh Dian di Margahayu.
1: Teh Omi beri tumores dok katanya.
0: Belikan marosan di pesel cenonon ya, betul Teh Omi, benar-benar pisan itu ya di pesel, tapi kalau terlalu keras juga beresiko ya, jadi peselnya harus ini ya, harus nikmat mungkin, jangan terlalu keras. Bismillah pada tumaros.

0: upami nuju senam aerobik kebiasaan suka nguap asa aneh faktor naon ya capek atau kira minum jadi menguap penyebab menguapnya penyebab menguap setelah apa dalam ini ya setelah senam atau nuju ya setelah atau sedang senam ya sedang senam oleh karena apa ya. Faktor apalah. Oke, jadi gini. Menguap saat senam atau berolahraga sebenarnya adalah hal yang sangat normal dan sering terjadi. Kenapa? Saat senam itu suhu tubuh dan otak kita otomatis akan meningkat. Nah, menguap adalah cara biologis tubuh untuk memasukkan udara dingin dan meregangkan otot-otot wajah dan meningkatkan aliran darah agar suhu otak tetap stabil. Jadi menguap itu memasukkan udara-udara dingin sehingga otak kemudian suhu tubuh menjadi normal. Dan pada saat kita melakukan senam itu bisa saja terjadi gerakan-gerakan senam yang memicu otot bekerja keras sehingga tubuh membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak. Nah, tarikan napas yang dalam itu merupakan salah satu untuk membantu meningkatkan jumlah oksigen ke dalam tubuh. Nah, bagaimana tarikan napas yang dalam itu kadang-kadang bisa dengan tarik napas dan bisa juga dengan menguap. Nah, yang harus juga difahami apakah ini senamnya pagi hari atau sore hari atau mungkin malam hari. Kalau pagi hari bisa saja senam ini merupakan masa transisi dari baru bangun, mungkin juga belum sempat mandi, langsung ikut senam misalnya karena senam aerobiknya takut terlambat. Nah, masa transisi dari mode tidur ke mode aktif itu memang kadang-kadang suka disulang-seling dengan menguap ya. Jadi jam berapa ini? Kalau misalnya ini sore hari dok, oh sore hari sebetulnya nggak tahu apakah baru bangun siang atau enggak ya. Jadi kalau sore hari bukan masa transisi, tapi kalau pagi hari masa transisi. Nah, yang terakhir nih, gerakannya monoton. Bosenin, tapi kita harus hadir karena kita tahu senam ini senam di RW, di RT, kita harus hadir. Senam nukium biasa teuing, teu capek atau tidak menyenangkan. Nah, kebosanan itu juga bisa memicu refleks menguap ya. Kalau bosan kan di zaman kita kuliah atau zaman di SMA juga lamun guru napi ka horeman kan kita suka menguap kira-kira begitu ya. Nah, supaya tidak sering menguap ya bisa dengan bernapas dengan hidung yang dalam atau kalau sempat kita minum air putih yang dingin selama istirahat supaya terjadi pendinginan di dalam tubuh atau melakukan pemanasan yang bertahap atau ya tadi hindari transisi jadi jangan begitu bangun langsung senam. Nah, biasanya sisa-sisa menguapnya masih ada. Gitu teh Omi, mudah-mudahan cukup jelas. Lelungu kene. Oh iya, betul. Lelungu kene, betul.
1: Kemudian ada
0: Teh Yuyun tadi. Maksud saya begini, obat yang sesudah makan enggak dikasih, udah we, saya minum paracetamol sama ibuprofen beli di apotek. Ini ya sedikit saya ingin menerangkan ya minum obat apa tadi obat ibuprofen bersamaan dengan
1: paracetamol
0: ya, bersamaan dengan paracetamol ya dengan soalnya ini ya kurang tepat ya ini ibuprofen bareng dengan paracetamol begini kenapa sebabnya. Kalau orang dewasa boleh, tetapi efeknya sama. Ibuprofen dengan paracetamol itu adalah menurunkan suhu ya. Jadi kalau kita panas, kita mempergunakan paracetamol, ibuprofen juga untuk menurunkan panas. Jadi kalau misalnya digabung, ya efeknya dua-dua itu menurunkan demam lebih kuat lagi. Untungnya walaupun kita minum obat demam secara bersamaan dua-duanya tidak membuat tubuh menjadi dingin. karena tidak dikenal paracetamol maupun ibuprofen membuat dingin. Misalnya, aduh pengen minum panas, anjurkan paracetamol, enggak gitu ya, jadi tenang. Tapi kedua-duanya itu mempunyai efek untuk meredakan panas. Hanya pada saat untuk meredakan dada, sakit dada atau nyeri, paracetamol bekerjanya sama ibuprofen di tempat yang berbeda. Kalau paracetamol itu di sistem saraf pusat untuk menghilangkan nyeri, kalau ibuprofen bekerjanya di daerah peradangan. Jadi ya untungnya mereka bekerja di tempat yang berbeda walaupun dampaknya sama. Nah, hati-hatinya adalah kedua-duanya ada sedikit efek untuk menyebabkan memicu iritasi lambung. Jadi ya kalau kita kebanyakan ya nanti menjadi gastritis atau lambung menjadi luka. Jadi sebaiknya sih diberikan jeda ya minumnya, entah jedanya 2 jam atau 4 jam setelah ibuprofen baru paracetamol atau kebalikannya. Dan panduan ini paracetamol sama ibuprofen hanya pada orang dewasa. Hati-hati pada anak-anak dan lansia karena efek kumulatif ini akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit tambahan lain. Misalnya sakit maag kronis, gangguan fungsi ginjal, bahkan asma juga bisa dipicu oleh ibuprofen yang digabung dengan paracetamol. Gitu Teh Yuyun, mudah-mudahan cukup jelas.
1: Saya beralih ke ini ke TikTok dari Golden Gage and Shop katanya. Golden setiap Gage hari dengerin Radio Kielight katanya.
0: Dari zaman nawan tadi Teh.
1: Dari zaman SMP sampai sekarang sudah punya anak usia 23 tahun dok.
0: Nah, berarti seumuran ya. Aduh. Ya itu selamatnya itu Golden Girls and Shop. Berarti ada shop now nih di Golden Girls ya. Terima kasih buat kesetiaannya untuk berada di acara Free Talk. Dulu mungkin acaranya kontak konsultasi tentang anak. Sekarang Free Talk jadi kesehatan keluarga dan semua kita bahas di sini tidak hanya anak-anak supaya ya semua kalangan bisa mendengarkan dengan baik. Oke, sahabat masih tetap di 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya dalam acara Free Talk, yaitu obrolan santai tentang kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana tidak terlalu serius, tapi tentu harus ada makna. Setiap hari Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan sahabat kilat, saya masih punya waktu kurang lebih 30 menit untuk silakan bertanya melalui sarana WhatsApp kilat di 0812-203-1972. Dan ada Kang Nawi di Jakarta. Nampaknya streaming ya. Mudah-mudahan streamingnya jelas dan suara saya juga jelas. Kalau belum begitu jelas, boleh sambil ngelihat wajah saya di TikTok Live Kilat. Nah, ini dari Kang Nawi ya. Assalamualaikum dokter dan penyiarnya. Wah, apa penyiarnya namanya Angga ya Kang Nawi. Waalaikumsalam. Saya berumur 54. Apakah obat darah tinggi dan pengencer darah harus diminum setiap hari seumur hidup? Bukankah tidak?

0: Kang Kujang kiri juga ya?
1: Kiri. Hmm,
0: ya, sama dengan sahabat saya Kang Kujang, penyiar kilat yang kiri juga ya, karena tekanan darah tinggi. Nah, sekarang saya jawab ya, mudah-mudahan. Ini soalnya pertanyaannya bagus sekali, tapi pertanyaan yang sering

laktos yang salah besar ya, biasanya banyaknya di ini ya, di grup-grup WhatsApp gitu ya. Kita bedah ya gini. Kenapa harus minum seumur hidup? Penyakit darah tinggi itu mirip seperti bakat atau sifat bawaan. Dia tidak bisa hilang atau sembuh total, melainkan cuma bisa dijinakan. Nah,

apa buat cuci mobil. Nah, kalau yang kita semprot itu bahan dari kertas atau bahan dari kain yang halus seperti ginjal, dia bakal jebol dengan tekanan darah tinggi. Jadi penjahat asli yang merusak ginjal itu adalah tekanan darah tingginya yang

saat bicara dengan anak, maka semakin juga jauh jarak antara hati kita dengan hati mereka. Jadi kalau kita sudah teriak-teriak, siapa Ujang? Kesini Ujang. Nah, makin keras si anak itu ngerasa bukan semakin akrab, semakin kesel ada. Jadi anggap kadang-kadang membuat sebagai sudah dianggap angin lalu ya. Dan suatu hukum yang tidak tertulis tetapi itu fakta, sesuatu yang keluar dari hati akan ditangkap oleh hati juga. Kalau hati kita panas,

dipanggil dari ruang yang lain dari anak. Begitu datang, hadapkan wajah kita tepat di depan wajahnya, angkat dagunya pelan-pelan, kemudian tatap matanya. Teh, Kang, Mama atau Papa, mau minta tolong sebentar aja. Sambil tersenyum, jelaskan apa yang kita mau. Maka bentuk sikap itu cukup 10 detik, ataupun dia mungkin masih belum mau segera, dia akan mengatakan, bentar Ma, ini kagok belum iklan. Atau bentar Ma, ini sedikit lagi. Tapi kita, begitu dia ngomong sedikit lagi, jangan beranjak di depan dia. Tunggu ya, oke Mama tunggu di sini. Nah, kita harus fokus ke mata dia. Ubah bicara, maka anak akan berubah cara mendengarkannya. Makin lembut kita, makin terdengar nyaman buat anak. Dan anak yang sering diteriak akan belajar bahwa apa yang disampaikan ibunya itu tidak terlalu penting karena dengan teriak-teriak. Tapi bila anak diajak bicara dari dekat, yaitu dari hati ke hati, anak akan belajar bahwa ini suara yang lembut, ini yang layak harus didengar. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini, ya walaupun mungkin ibu-ibu berteriak itu suatu yang kadang-kadang anggap wajar, ya kalau nggak diteriakin anak nggak mau dengar. Tapi sekali lagi, itu nanti hanya akan sebagai background kegiatan dia yang mungkin semakin hari, semakin lama, orang tua akan semakin kesal, anaknya sih ya cuma begitu-gitu aja. Kira-kira begitu. Dan itu nantinya berbahaya bagi hubungan sosial atau hubungan hati ke hati dengan anak kita. Nah, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa menjadi kita lebih waspada. Berikutnya dari Kang Hamdani bertanya, saya Hamdani dari Ujung Berung, Punten Bade Tumaros, kalau konjungtivitis dengan konjungtiva vernalis, ntar ya saya akan tulis dulu bisa saya salah salah ini salah jawab. Dengan konjungtivitis ya, kemudian sampai sekarang punten Bade Tumaros, kalau konjungtivitis dan konjungtiva vernalis apakah sama, apakah keduanya jenis alergi? Tahun 2021 saya pernah didiagnosa sebagai konjungtiva vernalis atau konjungtivitis. Sampai sekarang saya masih suka keluar air mata semacam lendir kental warna putih seperti buih putih susu sapi. Kalau kita ngegodok susu kayak buih, tapi penglihatan saya normal. Nah pertanyaannya, apakah konjungtiva vernalis atau sama, apakah sama dengan konjungtivitis, bisa disembuhkan atau tidak? Kira-kira gitu ya. Saya akan jawab. Siapa ini? Kang Hamdani. Tidak sama ya konjungtivitis, karena kalau pakai itis itu adalah radang. Tapi ini boleh katakan sepupuan lah, satu tipe yang susah diajak putus. Secara medis, konjungtivitis adalah suatu istilah bahwa itu adalah satu peradangan yang terjadi pada selaput bening mata. Nah, pada konjungtivitis vernalis atau sering disebut dengan keratokonjungtivitis vernalis, salah satu konjungtivitis yang disebabkan oleh alergi dan sifatnya kronis atau kambuhan. Jadi mirip-mirip kalau saya menerangkan, mobil dengan Mitsubishi. Nah, mobil itu adalah jenis mobilnya. Mitsubishi, ya ini saya nyebutin Mitsubishi bukan karena dibayar sama Mitsubishi ya. Mitsubishi adalah mobil Mitsubishi. Jadi konjungtivitis ada semua radang di konjungtiva namanya konjungtivitis. Sedangkan kalau konjungtivitis vernalis itu adalah suatu konjungtivitis yang disebabkan alergi berat dan sifatnya kronis dan kambuhan. Apa bedanya konjungtivitis?

vernalis dengan konjungtiva vernalis atau konjungtivitis vernalis bedanya adalah kalau konjungtivitis itu ibarat tamu numpang lewat, datang bikin mata merah, belekan lalu 1-2 minggu hilang sembuh sendiri. Sedangkan konjungtivitis vernalis ibaratnya apa ya? Mantan gitu yang gagal move on, dia hobi datang lagi tanpa diundang, terutama kalau udah suasana panas, banyak debu, angin kencang, musim serbuk sari itu menyebabkan khas sekali mata menjadi gatal, silo, berair, dan dari kelopak mata akan keluar cairan yang disebut tadi ya, seperti susu ngagulak. Apakah bisa sembuh atau tidak? Jawabannya tidak bisa langsung sembuh total sekali suntik, tapi penyakit ini bisa dikontrol dan mayoritas akan sembuh sendiri seiring bertambahnya usia. Sembuh biasanya muncul, sembuh alami kalau sudah bertambah usia, makin alerginya makin berkurang, dia ya harusnya semakin berkurang. Tetapi bila dianggap perlu, ini harus makan obat-obat anti alergi yang terus menerus sampai nanti derajat alerginya berkurang. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas Kang Hamdani. Bisa disembuhkan tapi perlu proses lama. Ada yang sampai harus sampai bukan lagi berbulan-bulan tapi bertahun-tahun makan obat sampai nanti alerginya hilang sendiri. Mudah-mudahan cukup jelas ya Kang Hamdani. Di ujung burung ya Kang Hamdani. Lagi ngetik tapi oke. Sebelum nanti saya akan jawab ulang. Tapi sekali lagi buat sahabat, saya akan baca dulu yang di TikTok nih yang sudah hadir juga cukup banyak nih. Banyak banget ya. T.I. Setiati, Cino. Kenapa banyak? Karena saya tidak jalan di TikTok saya. Nggak saya buka, bisa takut nggak konsentrasi. T.I. Setiati, terima kasih. Teh Nur, Kang Nur. Kang juga terima kasih. Teteh atau Kang Sahabat Nur, terima kasih. Kemudian, tapi tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada yang mau apa? Cino 1418, terima kasih. Bang Ang, terima kasih juga. Astahian, terima kasih. Oke, Lukman juga terima kasih. Kang Lukman, Dadang Onil, terima kasih. Kang John juga terima kasih. Ibu, terima kasih juga. Agus Her, terima kasih. Kemudian Mbok Demek juga terima kasih yang sudah hadir di TikTok.

107,1 Kilat FM Bandung, masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Ini pertanyaan Kang Harmis harus saya jawab karena aduh bahaya sekali. Gini Kang, yang disebut obat anti alergi pada mata tidak harus obat itu berbentuk tetes mata, karena bisa obat yang dimakan ya. Jadi

mengurangi alergi. Itu tidak harus obat tetes mata. Dan saya yakin tetes mata juga bisa diatur derajatnya ya, Kang, alerginya. Tetapi, aduh, penggunaan air rebusan daun seperti daun sirih untuk kompres atau meredam mata sangat-sangat tidak aman dan tidak direkomendasikan oleh dokter mata. Memang betul beberapa jenis daun memiliki kandungan antiseptik alami ya. Tetapi kalau air rebusan itu buatan rumah tidak steril, jadi sama dengan apa artinya? Betul air rebusan itu mempunyai efek, misalnya kita pergunakan untuk, maaf ya, ada keputihan gitu, karena itu di bawah masih gak apa-apa lah. Tapi kalau di mata, itu bisa justru akan bisa berisiko tinggi dan bisa membawa kuman lain masuk ke dalam mata, bisa bakteri atau jamur. Jadi sangat tidak disarankan kalau mau kompres, mau obat tetes ya, obat tetes mata. Kalau rebusan itu berisiko infeksi justru ya. Gitu Kang. Jadi saran saya sih ya sebisa mungkin tanyakan obat anti alergi itu sangat banyak ya. Bahkan kalau ini contohnya pada kasus anak. Ada obat anti alergi yang kita berikan sampai 6 bulan sampai betul-betul alerginya semakin lama semakin kurang. Kira-kira begitu ya. Sehingga nanti tidak muncul. Tapi kalau sekali lagi ini di mata, bisa saja alerginya bukan sendirian tapi kecampuran sama yang lain, misalnya karena infeksi. Masih lebih aman kan pakai cairan infus kan. Kalau cairan infus itu steril, walaupun tidak saya sarankan, lebih baik ke dokter alerginya lagi dan tanyakan obatnya apa. Tapi kalau pakai godogan daun sirih jangan kan, nanti nambah-nambah penyakit yang lain. Ya, mudah-mudahan cukup ini ya. Cukup jelas Kang Hamdani. Terima kasih sudah bertanya karena ini menjadi pencerahan buat semua orang ya, bahwa pemakaian daun sirih itu ya zaman kita masih sampai seperti ginilah. Bagus enggak kalau kita lagi diare kita minum cairan gula garam? Bagus, tapi itu kalau kita tinggal di ujung kulon enggak ada apa-apa, tapi itu pun bukan bagus ya, karena berisiko kelebihan gula, risiko kelebihan garam. Jadi yang paling tepat adalah mempergunakan cairan oralit yang aturannya sudah jelas. Pada penderita diabetes, mempergunakan itu malah jadi diabetes makin parah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas Kang Hamdani. Punten, saya dari salami abdi berobat kecil mung osok di pasien obat tetes sarang salma tegantos di pasien obat anu dieutnya. Ya tanyakan, dok, ya mungkin dianggapnya mencari obat anti alergi yang bisa langsung ke mata. Tapi sekali lagi, jauh lebih aman mempergunakan obat tetes mata daripada godogan daun sirih gitu ya. Silahkan itu di ini lagi, di kontrol lagi ya. Karena apa? Dan tidak bersifat steril, dan kadang-kadang godogan daun sirih kalau terlalu banyak sirihnya itu punya sifat asam dan itu bisa mengiritasi mata. Kira-kira gitu ya Kang. Dan ini memang kalau udah penyakit yang alergi gini, kita kadang-kadang kesel ya, keselnya dia gak sembuh-sembuh, udah berobat ulang kali gak sembuh-sembuh. Tapi ya begitulah, alergi itu tidak sembuh. Dan ya coba aja iseng tanyakan, dok, gak ada obat yang ikut dimakan supaya mengurangi derajat alerginya gitu. Karena ya contohnya ada mata yang merah, saya sih mengobati obat tetes mata ada, dan yang diminum juga ada, saling menguatkan lah. Gitu Kang Hamdani, terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus sekali sehingga tidak akan membuat orang nanti terjatuh kepada kondisi yang sama. Dan salam juga ini buat teman-teman yang ada di live TikTok. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Jadi saya terpaksa pamit dari hadapan sahabat semua yang di TikTok maupun di WhatsApp Kilite.

Baiklah sahabat Kilai, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir pula lah perjumpaan kita dalam acara Free Talk di Kamis 15 Oktober 2026. Dan ini adalah saatnya saya Pri Haryadi pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, dan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan pada waktu dan hari yang sama dalam acara Free Talk. Selamat malam sahabat Kilait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Gelight. Alhamdulillah, Indra Gunadi kembali menemani Anda di Soft Sensation. Edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 hingga titik pergantian hari nanti. Dan seperti biasa, Anda bisa usulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, warga Bandung dan sekitarnya, siap bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda. Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990, sebuah pergelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cipopon, dan Kang Ohang, acara ini bakal dimeriahkan oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, juga Lajaipongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial, mulai dari Dul Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Dewi Gita, Yuki Pasban, Ujang Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 14.30 sampai 22.30. di Bumi Sangkuriang, Bandung, Jalan Ki Putih, nomor 12 Cimbuluit. Tiketnya hanya Rp200.000. Yuk, ajak keluarga dan teman-teman untuk merayakan tradisi, menikmati hiburan, dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket.mangsa.com. Informasi lebih lanjut di 0851-1758-3459. 0851-1758-3459. Lestari Tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan terasa. Bakti Budaya Jarum Foundation, tumbuh bersama Indonesia.

107.1 FM, sahabat Kilight merayakan 5 tahun kebersamaan dengan pengalaman istimewa dan kejutan spesial. Rayakan ulang tahun kelima di Gaya Hotel Bandung dengan promo spesial Eat, Bring, and Relax in Style di berbagai outlet F&B dan Speak Spa mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Nikmati paket anniversary untuk 4 orang di Gaya Semeja Asian Kitchen hanya dengan Rp425.000 net. Sekaligus kesempatan memenangkan hadiah Lucky Draw di Gaya Inspira Roasters. Dapatkan menu special anniversary Inspira Blank 5.0 seharga Rp50.000 termasuk enamel pin eksklusif dari Inspira. Ada juga diskon 50% untuk minuman pilihan di Mono Mono Bar and Social Dining setiap pukul 5 hingga 7 malam. Jangan lewatkan gratis es krim di food truck untuk setiap pembelanja minimal Rp100.000. Manjakan diri dengan perawatan yang menenangkan di Civic Spa dan nikmati diskon 50% untuk treatment pilihan setiap Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hingga 2 siang. Untuk informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau kunjungi Instagram @thegayabandung. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Dr. Setiabudi nomor 430, Ledeng, Bandung 40143.

107.1 FM, sahabat K-Light, warga Bandung dan sekitarnya, siap bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda. Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jalan Foundation mempersembahkan lestari tradisi Bandung 1990, sebuah pergelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang, acara ini bakal dimeriahkan oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, juga Lajaipongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial, mulai dari Dul Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Dewi Gita, Yuki Pasben, Ujang Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 14.30 sampai 22.30 di Bumi Sangkuriang Bandung, Jalan Ki Putih nomor 12 Cimbuluit. Tiketnya hanya Rp200.000. Yuk, ajak keluarga dan teman-teman untuk merayakan tradisi, menikmati hiburan, dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket titik.titimansa.com. Informasi lebih lanjut di 0851-1758-3459. 0851-1758-3459. Lestari tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan terasa. Bakti Budaya Jarum Foundation, tumbuh bersama Indonesia.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Kini kita sudah berada di bagian kedua, masih dalam Soft Sensation, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Insya Allah kita punya 2 jam ke depan waktu bersama, dan juga kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Sound Sensation. Dan kembali tentunya kami menyapa sahabat-sahabat semua yang tidak hanya mendengarkan tapi juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Selamat malam, terima kasih Pak Henry Taman Kopo Indah Bandung, Linger dari The Cranberries. Sudah kita dengarkan lagunya ya. Kemudian Kang Sony, selamat malam juga, terima kasih Teach Me How to Dream, Robin McAuley. Kemudian ada Kang Syamedi, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Kesian telepon, you again, Richard Marks, apanya buat yang lagi siaran, thank you, selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu, sama-sama. Buat semua sahabat Kira TFM juga, terima kasih. Kemudian Kang Roni, terima kasih, selamat malam juga. Kang Roni di Cibuntu ya, lagunya The Colonels, 74, 75, kebetulan gak ada. Salam buat pendengar Kira semuanya, selamat istirahat, terima kasih, sama-sama. Diganti Travis Closer ada ya, dan sudah kita dengarkan lagunya, terima kasih Kang Roni. Kemudian Kang Faisal Diki, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga, semoga sehat dan sukses selalu, sama-sama. Requestnya Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It, sudah kita dengarkan. Buat penyiar dan kru serta sahabat Kilat semua, terima kasih, sama-sama Kang Faisal Diki. Senonon juga terima kasih WA-nya, alhamdulillah senang dengarnya. Kemudian sahabat Retno Puji Rahayu, selamat malam juga, alhamdulillah sudah membaiknya, insyaallah sehat. Madonna, Life to Tell, sudah kita dengarkan. Kemudian sahabat Nazla, selamat malam juga, dikasihnya Bobby Fidon, Mr. Lonely, kebetulan tidak ada ya, bisa diganti yang lain. Dan Nunung Nurillah, terima kasih WA-nya, selamat malam juga. Lagu Troy Kulagi juga kebetulan tidak ada, bisa diganti yang lainnya, terima kasih. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi, Somewhere Out There, Linda Rose dan James Ingram, Atunuhun, sudah kita dengarkan lagunya. Kemudian sahabat Anton Pastor Bandung, selamat malam juga, hadir di ruang dengar kita, terima kasih. Request lagunya Josh Groban, Impossible Dream, sudah kita dengarkan ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia K-Light se-Indonesia Raya. Okay. Kemudian Kang Andi Sopandi, Andi Sopiandi, selamat malam juga. Persimpangan dari Fadis Adam, insyaallah segera hadir. Kirim buat sahabat K-Light FM setiap penyiar, Ratu Luhun, sami-sami Kang Andi. Untuk yang lain juga silakan. Anda masih berkesempatan banyak untuk Anda mengusulkan lagu ke 0812 203-1972.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, satu persatu lagu-lagu Kelight mengantar kita masuk ke bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, ya. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan terima kasih yang juga sudah mengusulkan lagu melalui WA Kelight di 0812-203-1972, ya. Ada Kang Andi Sofyandi, sahabat Nazla, sahabat Anton di Pastor Bandung, sahabat Novi, Teh Nunung Nurila, Teh Retno Puji Rahayu, Cendonon, Kang Faisal Diki, Kang Roni, Kang Syam Edi, Kang Sony, Pak Henry, juga ada Kang Rehan Rahmadian, ya, yang saat ini sedang di Kota Serang, Banten. Alhamdulillah terdengar jelas di sana. Terima kasih banyak. Dan untuk sahabat Kelight yang lain, kita punya waktu 1 jam. Ke depan. Oh ya, requestan dari Kang Raihan, Brian Adams. Nanti kita pilihkan, ya. Terima kasih.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: KLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

7.1 FM, sahabat K-Light sampai di sini. Saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, bisa kita kembali bersama pagi hari dengan Murad Al-Quran dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Suneja. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: Halo, bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Recording in progress.
1: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat kilat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan ilmu kita, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu agama kita meningkat mudah-mudahan tingkat ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meningkat kembali. Terima kasih sudah hadir ya, dan mudah-mudahan Pak Indra selalu sehat walafiat. Begitu
0: Amin.
1: juga Ibu Omi dan Ibu Elinawati sudah hadir ya, di Zoom kita ini. Kita lanjutkan pembahasan kajian dari kitab Nasihul Ibad ya. Nasihat-nasihat agung untuk para hamba Allah yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk di butir atau yang ke-19 ya pada pagi ini, yaitu dengan judul mentaati perintah dan menjauhi larangan. Bagaimana ini menurut Nasihul Ibad ini? Ya, dalam ya sebuah wahyu telah diturunkan pada baginda Rasulullah SAW, taatlah kamu pada perintahku dan janganlah kamu mendurhakai segala nasihatku. Nah, ini ya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah cara utama untuk meraih kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan akal dan ketakwaan, sebagaimana nasihat ya Nasihul Ibad yang karangan dari Syekh atau karya dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ya, itu sebagaimana ya dalam apa dalam kitab itu dikatakan adalah mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, jadi harus dengan niat ikhlas. Jadi mengerjakan salat dengan ikhlas, mengerjakan puasa dengan ikhlas. Ya, kemudian bersedekah. Nah, ini kadangkala ini yang paling berat ini ya. Jadi ikhlas itu bukan terpaksa. Ini kadangkala kan udah duhur lagi nih. Nah, ini kalimat-kalimat itu mencerminkan belum sepenuhnya. Ya, paling tidak kan alhamdulillah. Kita kalau yang umrah atau haji itu biasanya wah luar biasa ini. Belum waktunya sudah nunggu. Ya. Jadi itulah menunjukkan. Dan hal itu harusnya dibawa ke tanah air. Ya. Bukan kebalikan ya, ini umumnya kan kebalikan ya ini. Nah, kita bawa ini keikhlasan kita di dalam ibadah ya.
2: Recording stopped.
1: Yang disyariatkan. Ya. Apakah ada salat yang tidak ada? Terburu-buru terpaksa. Nah, ini begini nih. Ada sholat yang cepat. Beda dengan terburu-buru. Ya. Cepat itu bacaannya mungkin ya. Subhana rabbiyal a'la satu kali. Ya. Nah, ini satu kali nih. Kan disunahkan 3 kali. Manakala kata Imam Al-Basri itu sebaiknya 7 kali. Ya, supaya apa? Pada waktu sujud itu darah sudah mengalir ke otak. Kalau baru 1 kali belum itu. Nah, jadi apa yang disyariatkan itu dengan ikhlas. Keikhlasan itu harus dilatih. Kita mungkin waktu kecil sholat itu dipaksa. Tapi lama-lama karena nikmat

0: saya mau sedekah tapi rasanya belum ikhlas, mendingan tidak. Nah, ya. Ini tidak demikian. Ikhlas itu harus dibangun dengan pelan-pelan, ya, dengan kesabaran, baru muncul. Sehingga mohon maaf ini, ada ulama yang mencontohkan ikhlas itu kalau kita buang air, apakah itu
1: recording in progress.
0: Di akar. Ya, wah ini kan. Nah, kita kan kebelet nih. Wah, apalagi, wah jauh tempatnya. Itu kan kalau kita keluarkan, nikmatnya luar biasa. Udah kebelet, mohon maaf nih, apakah dari depan atau dari belakang. Udah kebelet bener, kita keluarkan sudah. Ikhlas tuh. Ini sebagian mengatakan itulah ikhlas. Setelah itu ditinggal, udah nggak mikir lagi. Ya. Entah kalau yang kecil itu berapa, yang apa mililiter atau setengah liter, itu nggak mikir lagi. Atau ke belakang, nggak mikir lagi. Itu ikhlas. Dan karena ikhlasnya itu nikmat. Jadi untuk bersedekah ini dilatih kita ini seperti kebelet nih. Waduh, hari ini belum sedekah nih. Di mana ini? Ya. Kita belum sedekah kepada siapa ini? Lewat. Kadang kala kosong itu di perempatan. Nah, itulah. Jadi satu sisi ini kata sebagian orang bijak ini, ikhlasnya bersedekah itu seperti buang air kebelet gitu loh. Pengen banget mencari. Setelah itu dikeluarkan, lepas, hilang. Ya, plong gitu loh. Sudah nggak mikir lagi. Nah, ini tentu perlu latihan. Tapi tentunya tidak mau kalah itu, iblis itu menggoda kita, setan itu menggoda.

begitu mau berkasih di perempatan. Ini masih muda ini. Ya, masih muda. Males ini, gak jadi ini. Padahal urusan muda itu kalau kebutuhan kita tidak tahu. Dan barangkali kalau dia tidak butuh itu tidak akan sih. Dia akan malu juga. Makanya ada sebagian sekarang ini meminta-minta itu pakai apa namanya seperti bentuk binatang dan sebagainya sehingga tidak tahu di dalamnya itu. Itu kan sebetulnya ya sebetulnya dia malu juga. Ya memang ada juga yang memang profesinya itu karena dipandang itu menguntungkan. Ada, tapi itu kita singkirkan. Urusan itu dia dengan Allah. Kita tahunya dia minta kasih. Kan ada suatu saat sahabat, baginda Rasulullah SAW meminta-minta pada zaman itu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu pakai gelang itu. Gelangnya cukup juga besar itu. Tapi minta-minta, apakah dikasih? Oh, kasih. Kata Rasul, dikasih. Urusan dia itu adalah urusan dengan Allah. Nah, begitu juga. Ya, tentunya beda dong. Petugas itu, petugas dinas sosial, ke jalan-jalan ke perempatan ngambilin yang begitu, itu tugas dia. Tapi kita selaku kita, silakan. Urusan dia, apakah dia memperkaya diri, urusan dia dengan Allah. Kita beri. Ini kan kadang-kala itu adik, aduh masih muda ini, jangan-jangan malas nih, gak jadi. Atau kadang-kala, wah, ini sangar gini ya matanya. Ya apalagi pakai, ya ini, wah takut juga nih, buat minuman nih. Itu kan, itu lain lagi kalau begitu ya. Takut dibelikan minuman, ya. Tapi kalau dia orang yang biasa, ya, tidak pakai tato, tidak apa, kasihlah. Tapi kalau mungkin kalau pakai tato, mungkin kita bisa jangan-jangan dibelikan minuman ini atau narkoba ini. Nah, itu bisa juga itu. Oke, ya. Jadi, ya, menurut Kitab Nasuha Ibad ini adalah mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas. Ya. Dan kemudian di dalam perintah Allah itu terdapat petunjuk menuju maslahat. Dan di dalam larangan terdapat jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, menjauhi segala hal yang dilarang adalah untuk menjaga kesucian hati dan akal. Ya. Makanan babi dilarang, minuman keras dilarang. Untuk apa? Menjaga kesucian hati dan akal. Jadi kalau dia suka makanan-makanan yang dilarang, tapi juga sholat juga, karena ada kebaikannya dilakukan, kemaksiatannya jalan juga. Maka kesucian hatinya masih terkotor dan akalnya juga. Tapi semakin bersih dari barang yang haram, ya, maka hatinya semakin suci, akalnya semakin cemerlang. Ini kata Imam Nawawi. Mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah adalah kunci keselamatan dan kesuksesan serta kesempurnaan akal. Ya. Menurut Imam Nawawi. Oke. Makna dan hikmah sumber kebaikan. Ada makna dan hikmah sumber kebaikan. Setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Setiap perintah salat mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Kan di sekarang apa dampaknya manfaatnya daripada gerakan salat?
berdiri, ternyata ada menurut kesehatan. Ya. Sujud, darah ke otak. Kita biasanya jalan, darahnya kan ke atasnya kan pelan. Tapi begitu kita sujud, maka darah itu mengalir ke otak kita. Maka akal kita tadi, ya, akal kita semakin jernih, semakin cerdas. Kan, ya, kita dianjurkan.

Kita tahu bahwa panglima perang pada zaman Rasulullah SAW, karena kecerdasannya itu tidak pernah kalah. Sehingga pasukan itu seperti mendewakan. Ya. Khalid bin Walid itu kan tidak pernah kalah kalau perang. Karena dia pakai taktik yang luar biasa. Jadi kalau dalam peperangan, Khalid bin Walid. Dalam ekonomi, Utsman bin Affan. Nah, jadi kan sudah, ya, tidak pernah itu Khalid bin Walid. Kenapa? Ya karena satu tadi adalah perintahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Dan ada kebaikan. Ya kebaikan apa? Karena ikhlas tadi. Maka ada kebaikan, cemerlang otaknya. Okay. Yang kedua, kunci keselamatan menghindari kebinasaan. Nah, kalau tadi, hikmah sumber kebaikan. Dengan melaksanakan perintah Allah, pasti ada kebaikan. Tadi sholat, ada berpengaruh kepada kesehatan. Makanya para ulama memberikan contoh ini. Ya. Ada lima tadi. Jadi para ulama kadangkala itu memberikan contoh yang sederhana. Rumah itu perlu pondasi. Nah, pondasi itu syahadat. Kalau syahadat yang dibaca sering, pondasinya kuat. Kita 17 rakaat itu 9 kali syahadat. Jadi kan subuh 2 rakaat kan syahadat. Pada waktu tahiyatulillah, nah, syahadat. Duhur 2 apa tahiyatul awal dengan tahiyatul akhir, asar 2, udah 5, maghrib 2, 6, 7 dengan subuh, isya 2, 9. Kalau ditambah sunnah, maka kita sudah melakukan syahadat itu lebih dari

0: Saya dulu punya rumah di depan itu bilik. Wah, kalau malam kena angin, bolong kan, agar gitu ya, dibikin bilik gitu. Nah, di tembok, maka angin sekeras apapun, ya, kecuali dilanda banjir. Nah, itu membentengi, puasa
1: Recording
0: membentengi
1: stopped.
0: dari keburukan. Oke. Jendela, pintu, itu adalah puasa. Makin banyak sedekah, makin banyak zakat, maka semakin dingin. Bayangkan rumah tanpa pintu, tanpa jendela itu pengap. Artinya orang yang tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat itu pengap. Maka setiap perintah mengandung kebaikan. Dan haji adalah atapnya. Tergantung atapnya. Kalau hajinya asal-asalan, maka itulah tenda. Tapi kalau haji umrohnya itu benar-benar dilakukan dengan ikhlas, maka itulah genteng. Atau bisa jadi beton yang kokoh. Itulah makna sumber kebaikan di dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Tapi juga kita menghindari larangan itu ada punya makna. Kunci keselamatan menghindari kebinasaan. Setiap larangan bertujuan untuk menjaga manusia dari kehancuran dan malapetaka dan menjadi landasan utama keselamatan dunia akhirat. Contoh, itu minuman keras, itu kan merusak. Mohon maaf ini, saya dari dokter. Orang yang suka minuman keras, maka walaupun sudah berhenti, maka ada saraf-saraf yang putus atau setengah putus. Makanya tidak heran. Mohon maaf saya tidak sebut namanya. Oh, dia meninggal pada saat naik motor. Karena pada saat itulah saraf tadi terputus dalam ukuran detik, lupa nabrak orang. Nah, jadi sumber kehancuran. Apalagi minum minuman keras itu terus-menerus. Ini, ya. Walaupun sudah tobat, tapi tadi. Maka berakibat ada saraf-saraf yang putus atau setengah putus, atau juga mengecil sehingga sesuatu saat dia terputus. Dan pada saat itulah, seperti orang tidur, sudah kehilangan keseimbangan. Dan itu nabrak. Jadi pasti Allah melarang itu pasti menjaga manusia dari kehancuran. Sekarang Fahfi, tolong ini, ya, saya mendengar pidatonya ini yang sekarang jadi Kapolri ini, bahwa sekarang itu narkoba dalam bentuk cair dan tidak ada cara lain, yang paling baik adalah narkoba cair dimasukkan kepada vape, dan vape itu bentuk narkobanya mau bau ya bau bagaimana sulit dideteksi. Jadi tolong ini ya. Nah, ini radio ini jangan juga sudah mengiklankan vape. Kapolri sendiri yang menyatakan ya bahwa dalam vape itulah mudahnya masuk narkoba. Nah, ini. Oke. Berikutnya bahwa hikmah daripada melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan adalah penyempurnaan akal. Ya. Apa itu kesempurnaan akal? Seorang diukur dari patuhnya melaksanakan, menjalankan keridhaan Allah. Nah, di sini nih. Kesempurnaan akal, kata Imam Nawawi, diukur dari patuh tidaknya melaksanakan, menjalankan keridhaan Allah, ya, dan menjauhi larangannya sehingga terhindar dari murka Allah. Nah, ridho nggak kita melaksanakan sholatnya, puasanya, sedekahnya, ya, terus naik hajinya, itu kita ridho, ikhlas, ridho itu sudah naik lagi, ya. Jadi kalau Allah ridho pada kita,

ya, apapun ya, kita akan diberikan. Tetapi, nah, menuju tingkat seseorang itu ridho tidaknya, Allah pasti menguji benar enggak nih ridhonya. Sahabat kilat yang saya hormati, ada tiga keadaan seorang mukmin. Ya, nasihat Syekh Nawawi dalam ajaran Islam yang tercandung dalam risalah nasihat serupa, seorang mukmin senantiasa berada dalam tiga perkara utama. Ya, ada tiga. Ini. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Itu kan. Nah, satu. Jadi, ikhlas enggak nih perintahnya? Kalau sudah melaksanakan, tinggal meningkatkan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kata Imam Nawawi. Jadi, ikhlas. Jadi kalau kita sudah nih rutin, sholat sudah, ikhlas tinggal dibangun. Ya, mungkin tadinya terpaksa, terpaksa nih. Ya, puasanya terpaksa, zakatnya terpaksa. Nah, lalu dibangun menjadi ikhlas, ikhlas, ikhlas, kata Imam Nawawi. Ya, jadi ada tiga perkara utama seorang mukmin ini. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Juga dengan ikhlas. Ya, menjauhi larangan tadi. Jauhi. Jauhi yang syubhat. Apalagi yang haram harus dijauhi. Ya, syubhat. Makanya, ya, saya berapa kali saya cerita, tapi ini penting ini. Ya. Seorang ulama kita, kiai kita, ya, itu pernah kalau makan selalu, tapi dengan gayanya gaya kelakar. Kita ini kakinya dua, masa kan kita nawari Pak mau makan apa, ayam atau apa, ya ikan, ya kita ini kakinya dua, masa makan makannya kaki dua lagi, sehingga kita tidak pernah itu beli ayam untuk beliau itu. Kita mikir, apakah karena alergi ya? Nah, tapi setelah di Tanah Suci, dia pesan juga. Oh. Lalu kita mikir, oh ternyata. Kalau di Indonesia itu cara memotong ayamnya, kita ragu. Beliau itu sangat hati-hati, ragu. Sehingga tidak pernah, kecuali mungkin ya, motong sendiri, atau motong di rumah, makan. Ya kan, saya nggak pernah makan di rumah beliau itu. Tapi kalau di jalan, waktu perjalanan dinas apa, nggak pernah tuh. Mesti daging sapi atau kambing. Karena yakin umumnya daging sapi disembelih di HPH dengan cara Islam. Ayam, wah, belum tentu. Ini. Oke. Okay. Dari subhat saja dihindari. Berikutnya yang ketiga, rela dan ikhlas terhadap qada serta qadar Allah. Jadi apa yang diberikan kepada kita, entah itu ujian, entah itu musibah, orang yang beriman tidak pernah mengatakan bahwa sedang dihukum oleh Allah. Tidak. Orang beriman, misalnya ya, orang itu sakit, pasti omong lagi diuji. Ya. Wah, ini hukuman nih. Ini kadang kalau salah ngomong. Kayaknya itu tidak boleh kita. Ada musibah. Pernah itu saya lagi di Tanah Suci. Di Nusa Tenggara ada musibah. Wah, itu kena anu. Ya, balasan itu karena di sana banyak warung remang-remang. Marah itu orang sana itu. Kan dia tidak semuanya dong. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh ini adalah azab dari Allah. Ini kan kadang-kadang kita sudah lagi ketimpa di Padang, di Cianjur,
kena begitu, dibilang azab. Harusnya kita, ya, dalam rangka kita rela ikhlas menerima ujian tadi, maka lagi diuji. Bisa diuji itu dicuri, bisa diuji itu ditipu, macam-macam. Dan ujian itu semakin iman kita tinggi, semakin juga tinggi juga ujiannya. Kalau tingkat SD ujiannya itu, SMP naik lagi, naik. Nah, jadi kita harus positive thinking, rela ikhlas itu, selalu positive thinking. Ada apa di balik itu? Maka sebagai hiburannya bagi orang yang beriman, surat Al-Insyir. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra. Dua kali. Sesungguhnya setelah ada masalah akan datang kemudahan. Sesungguhnya setelah ada kesulitan mesti datang kemudahan. Itu hiburan. Jadi kalau supaya kita ikhlas, rela diuji, oh datang. Ini lagi diuji oleh Allah ini. Tapi pasti datang kemudahan. Cuma kapan? Itulah perlu kesabaran. Nah, jadi hiburannya orang beriman. Kalau lagi diuji, Al-Insyir baca. Kita lagi diuji sekarang. Tapi pasti datang kemudahan. Kalimatnya kalimat itu pasti datang kemudahan. Ya memang perlu kesabaran. Kapan datangnya? Nah itu. Kesabarannya di situ. Baik sahabat kelihatan, waktu juga membatasi kita. Ya, tiga utama tadi. Yang pertama, laksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Yang kedua, adalah menjauhi larangan Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, rela, ridho, ikhlas atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian. Makin tinggi iman seseorang, diuji. Nabi kita Muhammad juga kekasih Allah, diuji. Itulah, mudah-mudahan ada manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa laqu minkum wallahu ma fi khalqi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat kita 16 Oktober 2026. Dan kita akan bersama-sama di Morning Review bersama saya Adil Maulana menemani aktivitas pagi hari Anda dengan aneka informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM tentunya. Kebersamaan kita hingga pukul 9 pagi nanti, dan di sela-sela kebersamaan kita akan ada Spiritual Mind Motivation bersama sahabat Asep Ridit Karana yang akan hadir bersama kita semua pada pukul 7 lewat 30 menit.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, ada informasi menarik untuk sahabat-sahabat K-Light yang ingin melihat budaya Sunda lebih dekat lagi. Nah sahabat K-Light, warga Bandung dan sekitarnya untuk bersiap-siap bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda. Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990. Sebuah pagelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, juga musik, serta kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopon, dan Kang Ohang, acara ini akan dimeriahkan juga oleh pertunjukan Saung Angklung Ujo, Jugola Jaipongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Nah, sahabat Tilet, tidak ketinggalan ada sejumlah bintang tamu spesial, mulai dari Dul Sumbang, ada Nining Meida, ada Bung Su Bandung, ada Candil, ada Dewi Gita, ada Yuki Pas Band, ada Ujang Darso, Happy Salma juga, ada Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat waktunya sahabat T-Light, hari Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 14.30 menit sampai dengan 22.30 waktu Indonesia Barat. Di Bumi Sangkuriang Bandung, Jalan Ki Putih nomor 12 Cimuluit Bandung. Tiketnya hanya Rp200.000 dan ajak keluarga serta teman-teman untuk merayakan tradisi, menikmati hiburan dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket titikmangsa.com dan informasi lebih lanjut silahkan dihubungi 0851-1758-3459. Sekali lagi 0851-1758-3459. Lestari Tradisi Bandung 1990, budaya terjaga, kebersamaan terasa. Bakti Budaya Jarum Foundation, tumbuh bersama Indonesia.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia menyatakan beban subsidi energi dapat membengkak hingga hampir 100 triliun rupiah apabila Indonesia crude price atau ICP-nya berada di kisaran 90 hingga 100 US dollar per barrel. Kenaikan harga minyak dunia tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahlil menjelaskan, ketika ICP masih berada di kisaran 70 US dollar per barrel, beban subsidi mencapai sekitar 87 triliun rupiah. Namun ketika harga minyak mentah Indonesia naik ke rentang 90 hingga 100 US dollar per barrel, nilai subsidi tersebut meningkat mendekati 100 triliun rupiah. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan tantangan besar Indonesia dalam menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global, ketegangan di Timur Tengah, dan perang Rusia-Ukraina disebut turut mempengaruhi pasokan serta harga energi dunia. Beban subsidi juga dipengaruhi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas atau LPG. Konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi domestik hanya sekitar 1,8 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia masih perlu mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton